0: Dos andemanu shengi ya ka, kana von shunen, ke kodol si rom.
1: Mainti di kena sper mande, di klemande lengi ya ka kodo blikko, kana vari koma lavel aver blikko en annan sin po menihan. Inte den samma sinen som man hade i början.
0: Adjes shunena ek pod ka i romnia, anda buttana ando shvedo penen sar vonkeren adjes, tai sar sas mai anglal, lenge romane identitetosa. Tai me kondavtu me e klasho gjesan da studio a gjesim u Adam Parno Shope.